ki fateh fateh. Vahe guru ji ka khalsa. Vahe guru ji ki fateh. Tuta kur tum per dasa. Jio pinda sabate.